Singa mbai chibi Afrika na legoti Emmanuel Sambuli fils na gena chochi lako kwa zavye mbembele. Na tikite pizangu nga na peko chibi pendra seme chibi achi lori je sore la. Je sore ta meyor ami. Tenichi yenga sola ke luti mingi. Nando tenichi afango ya kawana ako pastora tenichi kete kondoti miya pindi. Zokona lucha wiwara kwa singani.